Okay, insomnia di 92.3 and BSFM suka bumi's number one hits music station. Hai, lagi pada ngapain insan muda? Udah pada sarapan belum? Yuk sarapan dulu insan muda sebelum beraktivitas. Biasakan sarapan dulu ya. Dan by the way, insan muda, kali ini Cika tuh bakalan kasih kamu informasi nih insan muda. Di mana ini tuh ada kejadian tragis ya, di mana balita di Ciracap Sukabumi, insan muda ditemukan meninggal dunia di dalam sumur, insan muda. Duka mendalam menyelimuti warga Kampung Cadas Ngampar, RT 14 RW 4, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Seorang balita yang belum genap berusia 2 tahun ditemukan meninggal dunia di dasar sumur pada Sabtu 27 Juni 2026 petang. Nah, korban diketahui berinisial GA, bocah Malang yang lahir pada 28 Juli 2024. Jasad balita tersebut ditemukan sekitar jam 18.30 menit waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah mengambang di permukaan air sumur warga yang berjarak sekitar 50 meter dari kediaman rumahnya. Kapolsek Ciracap AKP Taufik Hadian membeberkan kronologi peristiwa pilu tersebut berdasarkan hasil penyelidikan sementara di lapangan. Nah, petaka ini tuh bermula ketika korban sedang asyik bermain di sekitar pekarangan rumah sekitar jam 4 sore, insan muda. Sang ibu, Holiso, sebenarnya sempat membawa buah hatinya itu untuk masuk kembali ke dalam rumah. Namun, tanpa sepengetahuan ibunya, korban tuh kembali keluar, insan muda. Menyadari anaknya tidak berada di rumah, orang tua bersama warga sekitar pun langsung melakukan pencarian ya. Ikhtiar pencarian pun akhirnya membuahkan hasil, namun berujung pilu. Salah seorang warga tuh setempat ya bernama Egi mendadak menghentikan langkahnya saat menyisir area sumur milik Musli ya. Dari bibir sumur ia melihat tubuh mungil korban sudah dalam posisi mengambang di atas permukaan air. Temuan mengejutkan itu pun langsung diteriakan kepada pihak keluarga dan kerumunan warga yang tengah mencari insan muda. Melihat kondisi tersebut, insan muda seorang warga juga nih bernama Wagianto langsung bergegas turun ke dasar sumur untuk mengevakuasi tubuh korban. Nah, setelah berhasil diangkat, insan muda nyawa balita tersebut dipastikan sudah tidak tertolong. Aduh, insan muda, kayak kasihan banget gak sih? Pasti shock banget ya. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita ya sebagai mungkin seorang kakak, ibu atau siapapun insan muda yang memiliki anak, keluarga gitu kan ya, keponakan, adik yang benar-benar masih kecil gitu insan muda, apalagi di daerah rumahnya benar-benar rawan, banyak sumur, sungai ya. Harus hati-hati insan muda, jangan sampai kita tuh lalai dalam mengawasi mereka. Karena yang namanya anak kecil gitu kan, kita kayak lengah sedikit aja udah pasti kabur. Jadi benar-benar harus dijaganya tuh ekstra banget nih insan muda ya. Semoga nih kejadian ini tuh tidak menimpa kepada keluarga kita ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan juga keikhlasan ya. Dan semoga adik Gaya ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhannya insan muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, in Samudia 92.3 and BSFM Skabumis number 1 hits music station. In Samudia, sebelum nanti Cika kembali buat puterin lagu, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya insan muda, supaya nih selain kita hiburan tapi juga ada informasi yang bisa kita dapatkan ya. Nah insan muda ya, beberapa waktu kebelakangan tuh kita tuh benar-benar dihebohkan ya dengan calon manajer Kopdes nih, insan muda merah putih yang meninggal dunia ya saat pelatihan militer nih insan muda. Dan saat ini ya update-annya, jumlah calon manajer koperasi ya Desa Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal dunia ya saat mengikuti program pelatihan bela negara dan manajerial bertambah menjadi 5 orang. Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita ya atas wafatnya para peserta yang tengah menjalani pendidikan dan pelatihan tersebut. Waduh insan muda ya, kok bisa gitu kan insan muda kayak ada korban ya. Dan kenapa masih diteruskan gitu kan, ketika udah ada satu korban, kenapa harus masih diteruskan insan muda? Nah peserta terbaru yang dilaporkan meninggal dunia adalah Nola Diasari, calon manajer yang mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Kemhan ya, pada Jumat 26 Juni 2026, Nola masih mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa mengeluhkan gangguan kesehatan. Namun, sekitar jam 18.45 menit, ia tuh mengalami sesak nafas disertai demam ya. Tim kesehatan Satuan Pendidikan kemudian memberikan penanganan awal dan merujuknya ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Singkawang. Dan setelah mendapatkan penanganan medis, Nola kembali dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk perawatan lanjutan. Dalam proses penanganan, kondisi jantungnya tuh sempat berhenti ya, sehingga tim medis melakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi insan muda. Namun insan muda nyawanya tidak dapat diselamatkan ya. Nah menurutnya Nola tuh telah mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan. Namun demikian insan muda ya, hasil pemeriksaan sebelumnya tuh mencatat adanya kondisi berlebihan berat badan. Kemhan pun menyatakan penyebab pasti kematian masih dalam proses evaluasi medis ya, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Sebelumnya nih insan muda ya, pada Jumat peserta lain bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan juga dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Kodam 3 Siliwangi, Bandung, berarti insan muda ya, karena infeksi paru-paru nih. Selain itu nih insan muda ya, 3 peserta lainnya juga nih insan muda yang terlebih dahulu gitu kan meninggal, yakni Novia Rahmadani Sihotang, Anissa Muyasaroh, dan Yonanda Muhammad Taufik, insan muda. Waduh insan muda yang pastinya ya kita berdoa semoga kayak yang meninggal dunia gitu kan ditempatkan di sisi terbaik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan ya dalam menghadapi ujian dan cobaan ini insan muda.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, and so dia 93.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station ya. Insan Muda kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi terlebih dahulu. Seperti biasa Insan Muda, informasi ini tuh datang dari internasional ya. Dimana ini Insan Muda, seperti yang kita ketahui, Venezuela tuh diterpa dengan musibah gitu kan Insan Muda, gempa bumi kembar ya beberapa waktu kebelakangan Insan Muda. Nah, jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa besar di Venezuela pun mencapai 1.450 orang per 26 Juni ya. Sementara nih 3.150 orang terluka, 12.721 orang mengungsi, dan 774 bangunan runtuh. Hingga kini tim penyelamat masih berupaya menemukan lebih banyak korban selamat pasca gempa yang terjadi pada Rabu 24 Juni tersebut. Nah, Presiden Majelis Nasional George Rodriguez Insan Muda mengatakan tim penyelamat masih aktif berusaha mencari korban sebelum terlambat. Keluarga dan relawan pun membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengevakuasi para penyintas dan jenazah Insan Muda dari reruntuhan sebelum dibantu lebih dari 2.600 pekerja penyelamat yang dikirimkan dari negara-negara lain Insan Muda. Mereka juga nih kerap mengeluhkan kurangi alat berat dan terbatasnya kehadiran pejabat karena ratusan gempa susulan memperparah kerusakan. Dan Insan Muda ya, Survei Geologi Amerika Serikat sebelumnya memperkirakan lebih dari 10.000 kematian kemungkinan Insan Muda terjadi akibat gempa ya berkekuatan 7,2 dan 7,5 skala Richter itu Insan Muda. Karena saking hebatnya Insan Muda gempa tersebut, bahkan korbannya pun terus bertambah ya Insan Muda. Semoga deh Insan Muda ya, keluarga kita, sahabat kita yang berada di sana diberikan keselamatan ya. Apalagi katanya tuh masih sering ada gempa susulan Insan Muda. Semoga mereka juga diberikan ketabahan ya Insan Muda dalam menghadapi ujian ini Insan Muda. Abis ini Cika bakalan kembali lagi buat nemenin kamu. Jadi pastiin kamu station terus.

Oke, okay, Insom udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di Jogging Joget in the Morning. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Cika pamit, see you next time, and bye-bye.

We're looking at the weather in BSFM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samuda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Tanggal 29 bulan Juni ini, wih, udah akhir bulan ya. Sweetnya dompet tidak aman. Tapi kalau mood harus aman ya, Insan Muda. Yuk, kalau misalnya kamu belum mood, Abi yang bakal mungkin bisa bikin mood kamu naik lagi ya dengan memutarkan lagu

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel Solusi. Buat kamu yang ingin ganti handphone, di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di nomor 857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu Aja. Tapi sebelum ke requestan Abi, ada news ya. Breaking news, ini berita lalu lintas Insan Muda. Karena mungkin takutnya kamu mau lewat daerah sini ya, di kawasan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Hari ini ya Insan Muda, ya kalau misalnya macet-macet, wayahnya. Karena ya ini ada berita laka lantas Insan Muda, ada sebuah truk mengalami kecelakaan ya di kawasan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi pada Senin ya hari ini. Tadi di jam 6.30 waktu Indonesia Barat ya. Berdasarkan keterangan dari warga ya, truk yang melaju dari arah Pelabuhan Ratu itu diduga mengalami kecelakaan di area tikungan. Nah, warga menyebut sopir diduga mengantuk ya, sehingga truk menabrak kendaraan truk lain yang berada di depannya. Akibat insiden tersebut, bagian depan truk berwarna biru mengalami kerusakan cukup parah. Sementara itu, supir dilaporkan telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Yap, jadi buat kamu yang mau lewat kawasan tersebut ya, kawasan Bantar Gadung, ya mungkin kamu bertanya-tanya ini kenapa macet gitu ya kan. Ya ini penyebabnya ya. Dan jangan lupa ya untuk tetap fokus kalau di jalan ya. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan ngantuk, mending minggir dulu deh, jangan maksain jalan gitu ya kan. Dan keselamatan tuh jauh lebih penting ya. Apalagi menjaga diri kamu sendiri gitu ya kan ketika di jalan. Karena pada saat di jalan tuh kan wah, ini ya banyak kendaraan lain juga, kena impact-nya juga gitu Insan Muda. Apalagi ini truk bermuatan besar ya. Moga aja supir cepat kembali pulih ya. Ya, kalau misalnya kamu nanya dari mana ini Abi dapatnya, ini dari Sukabumi Today ya. Kamu bisa juga lihat videonya. Itu parah banget ya kondisi truknya. Itu bagian depannya udah hancur. Ya, karena emang ditabrakan ya. Ini istirahat dulu ya kan. Sama udah entah itu ke warung-warung lah ya, biasa kan kalau di jalan tuh ada yang warung buka 24 jam tuh. Bisa dulu di situ, ngapain lah, mau tidur sejenak juga bisa gitu ya kan, tuh gak keras area mungkin ya. Alright, biar mungkin kamu juga gak ngantuk di jalan gitu ya kan, atau mungkin kamu jenuh di jalan nggak ada suara-suara apa gitu daripada suara kendaraan, suara AC bos. Mending suara lagu ya sih kalau di mobil. Di requestin aja lagu Indonya bareng Abi Insan Muda ya. Di sini ada yang request juga Fitri Haryati dari Cikaret, pengen request lagu Titu Tak Jodoh, kalau enggak Fiersa Bersari Waktu Yang Salah. Spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi Metagi. Oke, Abi pilihnya ini aja kali ya, yang Fiersa Bersari yang ini Waktu Yang Salah.
1: Pergi saja engkau.
0: Oke, dari Muzaki Makarim Indonesia Satu Aja, pagi Bang Abi, request lagunya Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Terima kasih Bang, sehat selalu. Amin, thank you. Aman ya lagunya. Dan ini next yang di Instastory ya. Ini yang request sama nih sama yang di live, yang di NG Soup ya, pengen lagunya Remuk dari NG Carvalho. Aman banget ya lagunya ya. Terus juga ini yang request Cegil ya. Ini sama juga ini, ada yang di Instastory request Cegil. Tadi siapa request Cegil di live? Oh ini Thumbs Daily ya. Aman. Dan ini dari RZ Toru, pengen lagunya dari The Milo Down dan Ranting Menuju Surga. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu Insan Muda ya, yang lagi nyari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu sekolah ya, nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuman 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, insan muda, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di Indonesia satu aja, tapi Abi jeda dulu karena ada sesuatu yang menarik Insan Muda ya yang udah tayang di bioskop kesayangan kamu. Ada film yang keren banget ya Insan Muda, yaitu film Tanah Runtuh, yang dimana Tanah Runtuh itu diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh ya. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisegarproduction. Dan kamu bisa tonton udah tayang di bioskop ya Insan Muda, apalagi kalau misalnya kamu ke Movieplex, kamu udah bisa ditonton. So, jangan sampai kelewatan ya.

itu dia Daun dan Ranting Menuju Surga by The Melo ya, salah satu band shoegaze terbaik menurut Abi ya, dan dari Bandung, hashtag nuhun Abi cerik. Ini lagunya keren-keren banget Insama Muda ya, dan buat kamu Insama Muda mungkin yang mau requestin lagu Indonya lagi, masih ada waktu ya selama 1 jam ke depan, karena sekarang udah di interval kedua di jam 10.04 dan makin siang makin panas nih ya. Wah, ini tanggal 29 akhir bulan, tapi mudah harus tetap aman dong ya. Tapi dompet gak aman ya kayaknya. Oke. Langsung aja kita bacanya requestan kamu. Di sini ada Ahmad Alfaris, Indonesia satu aja, Radio MBS FM Sukabumi. Pagi Kang Abi, minta puterin lagu Ego dari Padi ya. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih juga dari Mas Irul juga. Madura, Jawa Timur hadir, dari Kakek Kuinara juga, Bayu Utara hadir, dari Tumian Virgo juga, Medan hadir ya. Ini lagunya tadi Padi udah aman ya. Ini Abi selang-seling lagunya dengan requestan TikTok ya, karena ini ada requestan lain mau deh, terus juga Rizky Febian sama Cipta sama yang lain-lain ya. Ini yang request Jagat Rasa juga di Instastory sama ya, ada yang request Jagat Rasa sama Vanessa Azzi, so digabung aja sama yang di TikTok ya. Buat kamu yang mungkin yang pengen requestin lagu-lagunya dan pengen di list mungkin lebih awal gitu kan, jadi udah ada di antrian, kamu boleh buka aja TikToknya biasa fan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh

0: kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya, udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. 92.3
3: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
4: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
3: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di Indonesia Satu Aja. Sekarang udah jam 10.34 ya. Dan mungkin ini langsung untuk bacain requestan kamu. Dan juga ini buat kamu yang pengen nonton live juga boleh ya. Masih banyak waktu juga karena ini udah ada yang request juga di live, Cash Live Ronka, China Grace ya, sama lagu Efek Rumah Kaca. So what's the new brother for now, Insan Muda ya. Ini Abi ada update nih dari sukabumicity.com ya. Ini ada rencana nih. Ini rencana ya harus di apa namanya, guys, bawahi, karena ini pemerintah berencana larang peredaran rokok rasa mentol dan buah-buahan katanya ini ya. Nggak tahu nih rencananya bakal jalan apa enggak ya, karena ini bisa aja enggak, bisa aja bisa. Ya, rencana tersebut tertuang dalam penyusunan rancangan keputusan Menteri Kesehatan atau RKMK yang mengatur pelarangan penggunaan bahan tambahan atau perisa pada produk tembakau. Kebijakan ini disebut bertujuan untuk menekan angka perokok pemula. Namun di sisi lain, rencana tersebut juga menuai penolakan dari sejumlah serikat buruh yang menilai aturan ini berpotensi mengancam jutaan lapangan kerja di industri hasil tembakau. Nah emang iya ya, emang perokok pemula itu rasa buah-buahan sama mentol ya. Soalnya Abi gak ngerokok, jadi gak tahu. Mungkin gak tahu ya, ini bakal berjalan atau enggak, karena ini kan masih rencana gitu, Insan Muda. Terkait larangan peredaran rokok rasa mentol dan juga buah-buahan ini. Jadi kamu bisa cek aja ke Instagram sukabumicity.com. Ya, sementara di Facebook udah habis ya requestan, dan Abi langsung ke ini Insta Story. Di sini ada Biru Langit request Fajar Nur, Salah Apa Aku katanya. Belum masuk yang Salah Apa Aku tuh. Kita ke request lain aja kali ya. Belum masuk niche. Paling adanya Sembuh Tak Aku, Tata Hatiku, dan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini dari LZYSS10, request Memati dari China Grace, udah masuk ya. Dan Sobat Nuka Taiwan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain dari Nuka, terima kasih. Oke, aman ya. Udah ada beberapa track juga Insan Muda, so let's start with Cash Live Ronka Pelarian. Tapi belum dulu. Karena Insan Muda, Abi ada yang harus kasih ke kamu, yaitu di tanggal, udah di tanggal ya, bukan udah lagi, sebenarnya udah kamu bisa lihat juga mungkin di bioskop ya, apalagi kalau misalnya kamu di Movieplex, karena ada film yang keren banget yang mungkin wajib kamu tonton juga, harus ditonton, bukan mungkin lagi. Dan filmnya tuh berjudul Tanah Runtuh. Jadi film ini tuh diangkat dari salah satu yang pernah terjadi di Indonesia ya, jadi based on true story, dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan. Nah, film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di tayangan Instagram resminya @denisregarproduction. Dan kamu juga boleh ditonton, udah tayang di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 9.3 NBS FM, Kebumis number 1 hits music station. Masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu udah nyimak acara Indonesia Satu Aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara FWP bareng Kak Cika lagi bakal temenin kamu ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari Ongsi. I'll see you again. Adios.

Okay, selamat dia disiarkan langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai hai hai, selamat siang insan muda. Senang banget nih ya di siang harinya, di hari Senin 29 Juni 2026. Cika yang temenin kamu insan muda selama beberapa jam ke depan sampai dengan jam 2 siang nanti ya. Di acara FYP for your page. Seperti biasa nih insan muda ya, di FYP Cika bakalan bahas sesuatu yang viral-viral, yang hot-hot gitu kan ya insan muda. Di siang hari ini, di siang hari yang cukup panas ini ya insan muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus insan muda ya, jangan sampai kamu pindahin frekuensi kamu. Sambil temenin kamu nih, Cika bakalan puterin dulu deh beberapa lagu ya, biar kamu makin semangat insan muda. So stay tune and enjoy the music.

0: levitating.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, coy.

0: Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, selamat datang di This Point 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, insan muda lagi pada ngapain nih? Ya, masih pada kerja kah atau lagi bingung nih mau makan siang sama apa? Apapun makan siangnya, insan muda, yang paling penting tuh makannya sama siapa nggak sih, insan muda ya? Karena nih, biasanya makanan sesederhana apapun, kalau makannya ada temen ya, gitu kan, insan muda, terasa lebih nikmat. By the way, insan muda, kali ini Cika bakalan temenin kamu dulu nih bareng informasi ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana, mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah insan muda. Jadi segera kunjungi yuk si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Dan insan muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi nih.

Nah, informasi ini tuh benar-benar insan muda ya, lagi rame banget diperbincangkan di mana-mana nih insan muda ya. Sekarang kan lagi musim banget ya insan muda, kayak live streaming gitu kan ya, taweran dan lain-lain insan muda. Tapi nih, kalau misalkan pakai uang sendiri sih enggak apa-apa ya, insan muda mau nyawer segimanapun. Nah, yang bikin viralnya ini insan muda ya, ada aparatur desa gitu insan muda ya, atau KAUR keuangan desa di Kalimantan Selatan ditahan usai korupsi APBDes sebesar 646 juta nih untuk nyawer gift di TikTok loh. Wow, so fantastis insan muda. Nah, aparatur desa berinisial MT ya, resmi ditahan setelah diduga menyelewengkan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir. Kasus ini pun menjadi sorotan setelah terungkap bahwa sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk membeli gift dan melakukan saweran di platform TT insan muda. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan penyalahgunaan anggaran itu berlangsung sejak 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara mencapai 646 juta ya. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diduga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi pelaku. Waduh, ada-ada aja nih insan muda ya kelakuannya. Nah, pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ya telah menahan tersangka dan menitipkannya di lapas kelas 2B Amuntai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini pun kembali menjadi pengingat ya pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sesuai peraturan atau peruntukannya nih insan muda. Waduh, benar-benar ya, karena mungkin dia punya jabatan, ya udah dia ngerasa bebas mau ngelakuin uang itu buat apapun. Mungkin prinsipnya ya semua milik Allah kali ya insan muda, jadi mau dia pakai juga nggak apa-apa. Oh, yang dia sawer juga masih rakyat, mungkin ya masih rakyat Indonesia insan muda. Waduh, jangan sampai deh insan muda ketika kita punya jabatan ya sebisa mungkin kita tuh harus selalu bertanggung jawab ya, berusaha untuk menjaga amanah yang dititipkan nih ke kita insan muda. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, apalagi nih insan muda mengkhianati orang-orang yang udah percaya ya sama kita.

Oke, kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station ya. Kembali lagi nih Insan Muda barengan Chika di acara FYV for your fish Insan Muda. Gak kerasa nih sebentar lagi mau azan Insan Muda. Jadi sambil siap-siap buat pergi ke masjid, mungkin buat kamu para cowok-cowok ya. Dan jangan lupa juga nih makan siangnya Insan Muda.

0: Nah, Insan Muda ini tuh ada berita yang viral banget nih, Insan Muda, sampai selalu dibicarakan di mana-mana nih, Insan Muda ya, di mana seorang mahasiswa semester akhir UIN 1 Tulung Agung nih, Insan Muda, meninggal dunia ya di kamar kosnya ya, karena nih bergadang sampai dini hari ini untuk mengerjakan skripsi. Waduh, kok aku jadi takut ya, Insan Muda, karena Cika juga lagi skripsian nih. Jadi menghindari deh ya untuk terlalu memforsir diri nih, Insan Muda. Biar gak kayak gini ya. Niat menuntaskan skripsi membuat seorang mahasiswa semester akhir berinisial S, 25 tahun dari UIN 1 Tulung Agung, begadang hingga dini hari bersama teman kosnya ya. Korban diketahui masih mengerjakan skripsi hingga sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya beristirahat. Dan saat hendak dibangunkan keesokan paginya, korban tuh tidak merespon, Insan Muda. Waduh, panik gak sih kalau jadi temennya? Nah, setelah diperiksa bersama teman kos lainnya sekitar jam 10 pagi ya, korban diketahui telah meninggal dunia. Peristiwa tersebut juga nih terjadi pada Sabtu 27 Juni 2026 di kamar kosnya di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung, Insan Muda. Dari hasil penelusuran polisi ya, ternyata nih, Insan Muda, korban ini memiliki riwayat penyakit jantung. Aduh, pantesan ya punya sakit jantung terus begadang. Bahaya banget gak sih, Insan Muda? Dugaan sementara nih, korban mengalami kelelahan setelah begadang mengerjakan skripsi yang kemungkinan berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Nah, yang pastinya nih, Insan Muda ya, buat kamu gitu kan ya, ketika kamu mengerjakan sesuatu, please gitu kan ya, jangan terlalu memporsir diri kamu, Insan Muda. Jangan sampai gitu kan ya, udah kamu tuh capek, apalagi kondisi kamu gak fit, tapi kamu tetap maksain, Insan Muda, buat nyelesain semuanya gitu kan ya. Sampai kamu lupa buat istirahat, lupa buat makan, dan lain-lain, Insan Muda. Tetap ya, kesehatan kamu tuh yang utama, Insan Muda. Kalau misalkan emang harus selesai gitu kan ya, biasanya kan kalau skripsi pasti ada waktunya cukup panjang ya, jadi lebih baik dicicil dari sebelumnya, jangan ditumpuk pas mau akhir baru dikerjain mepet gitu, Insan Muda. Dan ya pastinya nih, Insan Muda, abis ini Cika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya, karena ada yang melihat dulu nih terus di NBS Radio.
1: Insan Muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Okay, Insa Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Waduh, gak kerasa Insan Muda udah hampir jam setengah satu aja ya. Tadi udah azan zuhur juga, jadi jangan lupa buat kamu yang beragama muslim, yuk sholat zuhur terlebih dahulu, dan buat semuanya jangan lupa untuk makan siang. Dan by the way, Insan Muda, kamu udah tahu belum kasus yang lagi rame banget nih Insan Muda? Di mana gitu kan, gara-gara uang 50 ribu, 3 karyawan dipasung dan dirantai bak binatang selama 21 hari. Bahkan nih, keluarga 3 karyawan tadi tuh diperas ya, 50 juta loh. Emang sih ya, mencuri itu gak dibenarkan, mencuri itu salah Insan Muda. Tapi gak dibenarkan juga ya Insan Muda kalau misalkan ngehukum pencuri gitu Insan Muda. Sampai harus dipasung kayak gini Insan Muda. Tampang pos perusahaan nih gegara 50 ribu gitu kan ya. 3 karyawan diduga disekap dan dipasung rantai besi nih 21 hari ini pun Insan Muda viral di media sosial ya. 3 karyawan toko percetakan di Kalibaru diperlakukan tidak manusiawi selama 21 hari oleh majikannya. Kasus ini bermula dari dugaan pencurian yang dilakukan salah satu karyawan senilai sekitar 50 ribu rupiah loh Insan Muda. Sementara dua rekannya disebut tidak mengetahui asal barang yang dijual. Jadi misalkan nih ya, dari ABC itu ya, inisialnya Insan Muda A, misalkan dia tuh mencuri barang sekitar 50 ribu rupiah harganya itu. Kemudian ya, dua temannya, A bersama dua temannya B dan C, menjual barang itu gitu Insan Muda. Nah, B dan C tuh nggak tahu ya asal barang itu sebenarnya dari mana. Ya udah nemenin aja ngejual Insan Muda. Dan alih-alih ini melapor ke polisi, pemilik toko diduga memborgol, merantai dan mengurung ketiganya di gudang. Para karyawan juga ini disebut tidak diberi makan selama 3 hari berturut-turut. Keluarga korban kemudian diduga diminta menyerahkan uang tebusan sebesar 50 juta rupiah per orang. Kebayang nggak sih Insan Muda ya? Udah diperlakukan tidak adil gitu kan ya, gara-gara 50 ribu. Terus keluarga juga ini harus dilibatkan dan harus membayar uang tebusan 50 juta rupiah per orang. Berarti kalau 3 orang totalnya 150 juta ya. Nah, meski pencurian merupakan pidana, tindakan penyekapan, penganiayaan, pemerasan, dan perampasan kemerdekaan juga melanggar hukum dan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku nih Insan Muda ya. Dan yang pastinya nih Insan Muda ini juga menjadi pembelajaran ya bagi kita semua gitu kan. Jangan pernah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dan ketika kita menjadi korban pencurian gitu, alangkah baiknya kita tuh langsung melapor kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib ya. Jangan sampai kita main hakim sendiri, apalagi nih melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan bos perusahaan percetakan ini Insan Muda. Karena ini jatuhnya kriminal banget gak sih Insan Muda ya, udah menyekap, terus juga mempasung ya, menyiksa, terus juga memperlakukan 3 orang ini seperti binatang, gak dikasih makan, dan juga pemerasan. Waduh, itu double-double sih Insan Muda ya. Oke, abis ini juga bakalan kembali lagi Insan Muda dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin station terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hey, semuanya. 90.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Insan Muda, kalian udah pada nonton film Tanah Runtuh belum? Aduh, parah banget sih kalau kamu belum nonton Insan Muda ya. Karena film ini tuh wajib banget ya kamu tonton, Insan Muda. Nah, film satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh. Benar-benar dari cerita nyata nih, Insan Muda. Konflik nyata yang pernah terjadi ya, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang nih. Dan di tengah konflik serta keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap ya bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Pokoknya real banget ya, dibawa tegang gitu kan ya, terus emosional, sedih, pokoknya semuanya dapat di Insan Muda ya. Jadi buat kamu yang mau nonton, yuk nonton sekarang juga. Pengen lihat trailernya dulu, boleh banget, kamu bisa tonton official trailer Tanah Runtuh sekarang di Instagram resmi @denisiregarproduction. Tuh, jangan sampai kelewatan, Insan Muda. Ajak semua keluarga kamu, bestie kamu, mantan kamu gitu kan ya, cem-ceman kamu, gebetan kamu, buat tonton bareng Insan Muda. Yuk cek sekarang juga jadwalnya di bioskop kesayangan kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda, kali ini Shika mau kasih kamu ya rekomendasi tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat tunggu anak sekolah yang nyaman, Insan Muda. Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat tongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movie Flash. Kenapa sih gitu kan Oji Sukabumi itu wajib ya menjadi pilihan utama kamu? Karena nih Insan Muda ya, cuma di Oji Sukabumi tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia loh. Kelezatan ayam crispy Oji itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau camilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam?

burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet ya, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. So, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga yuk. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movie Flex. Atau kamu bisa juga nih order secara online di Maxim. Waduh, kapan lagi nih insan muda kamu bisa makan dan nongkrong yang murah ya. Langsung aja cus ke Oji Sukabumi.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara FYV for your page. Thank you so much insan muda yang udah temenin Cika. And sorry to say nih, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan lupa nih insan muda untuk selalu sehat, semangat, dan juga jangan lupa bahagia ya. Jangan pindahin frekuensi kamu juga nih, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang bakalan temenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti ya insan muda. Jadi stay tune terus, Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Again, Surya. Hai, hai, hai. 90.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat sore. Insan muda lagi pada ngapain nih sore harinya? Boleh dong spill insan muda kegiatan sore kamu ya di Facebook, Instagram, atau media sosial kita yang lain lah insan muda ya. Dan yang pastinya nih nanti Cika bakalan temenin kamu selama beberapa jam ke depan ya. Sampai dengan jam 7 malam nanti insan muda pastinya di acara prime time. Dengan informasi-informasi tentang Sukabumi ini mulai dari lalu lintas dan berita-berita yang update lainnya ya. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira bakalan Cika spill informasi apa aja ya? Wajib banget buat stay tune, dan buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol sama Cika juga boleh banget. Nanti langsung aja join ke live TikToknya di NBSFM Sukabumi Insan Muda. Nah sambil nemenin kegiatan sore kamu, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Jadi pastiin stay tune terus, enjoy the music.

Okay, and so we're at 92.3 and BS FM Sukabumi's number one hits music station. Lagi pada ngapain insan muda? Gak kerasa ya waktu terus berlalu. Sekarang udah jam 4 lebih nih insan muda. Kali ini juga bakalan kasih info dulu deh nih tentang lalu lintas di Sukabumi. Nah, insan muda ya, seperti yang kita lihat di sini tuh citra satelit ya di Google Maps insan muda. Ini tuh tampaknya ya di jalan RA Marta Dinata ya, perjalanan tuh cukup lancar insan muda, walaupun ditemukan titik padat nih insan muda di dekat Tol Serba Selamat. Namun overall ya tampak hijau nih insan muda, lancar jaya. Dan buat kamu nih yang mau ke arah Ciawol, Sukaraja juga nih ya, tampaknya di sini tidak sepadat biasanya ya, tidak semacet biasanya insan muda, walaupun tetap ya langganan ditemukan beberapa titik-titik padat nih insan muda, tapi gak semerah biasanya nih insan muda, kuning aja, padat aja ya, tapi masih lancar nih insan muda, yaitu di dekat Ciawol Pasir ya, kemudian di Jalan Ciandam ya, dan kemudian di Hermina, di Rumah Sakit Hermina insan muda. Begitupun insan muda, buat kamu yang mau ke arah Didi Soekardi ya, Baros nih insan muda ya, Nengleng Baros, kamu kayaknya di sini tuh harus sedikit bersabar ya, karena di Jalan Otista perempatan insan muda ya, Pelda Suryanta Pemuda dan juga Didi Soekardi, nampaknya ini tuh padat macet banget insan muda. Jadi ya kamu harus sedikit bersabar ya, lebih ekstra kalau melewat kesana insan muda. Dan apalagi nih buat kamu yang mau ke pusat kota gitu kan, di Jalan Ahmad Yani, mungkin karena hari libur juga ya, jadi pada main gitu insan muda, jadi macet banget di pusat kotanya. Jadi buat kamu yang mau ke arah sana, pastiin ya hati-hati gitu kan, jangan ngebut-ngebutan karena pasti padat banget kendaraan ya. Harus ingat insan muda, mana rem mana gas, jangan sampai kebalik ya insan muda, aduh bahaya banget nih. Dan yang pastinya nih insan muda, mau kemanapun kamu ya, mau sama siapapun perginya, pastiin harus selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Okay, Insan Muda kali ini jika mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama nih buat kamu yang lagi cari handphone baru, Insan Muda. Nah, buat kamu gitu kan ya yang pengen ganti handphone gitu kan, tenang, ada si Mastel ya. Di sana nih kamu bisa tukar tambah ya, mau cicilan juga bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga ya. Nah, yang pastinya nih Insan Muda, si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau nih, kamu bisa datang juga ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Okay, Insan Muda, kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang butuh tempat nongkrong yang pas gitu kan ya, buat work from cafe, arisan, terus juga kumpul sama komunitas ya, atau nih sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih gitu kan ya, OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih, di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya rendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Nah, semuanya nih Insan Muda ya, ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah kan Insan Muda? Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. So, yuk dapatkan ya pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga nih. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movie Flex. Atau kamu juga bisa order secara online lewat Maxim loh.

Oke, Insomudian 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Acikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Waduh, kayaknya insan muda ya kalau sore-sore kayak gini enaknya quality time sama keluarga gak sih? Sama orang tersayang gitu kan ya. Sama pacar, gebetan, sama mantan. Ups.

Dan by the way nih insan muda, buat kamu yang pengen quality time sama keluarga atau orang tersayang nih, kayaknya Cika punya nih rekomendasi ya, kegiatan yang cocok banget buat kamu, yaitu nonton film nih insan muda. Nah, kamu udah tahu belum kalau sekarang tuh udah ada nih di bioskop film Tanah Runtuh ya. Film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan kejadian yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu tonton insan muda. Nah, film ini tuh bercerita tentang saudara gitu kan, dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Bayangin ya, situasi yang gak mudah di tengah konflik terus harus terpisah sama ibunya. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah ya, mereka tuh dihadapkan pada pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So nih buat kamu nih yang penasaran juga sama cuplikan resminya, kamu bisa tonton ya official trailer Tanah Runtuh sekarang juga di Instagram resmi @DennySiregarProduction ya. Dan jangan lupa langsung cek ya di bioskop kesayangan kamu jadwalnya jam berapa aja, jangan sampai kehabisan tiketnya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi.

0: Gedung dari Simoni, namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat malam insan muda. Apa kabarnya nih di malam hari kali ini? Ini di malam apa ya berarti ya? Di malam Senin ya. Berarti tadi insan muda udah melakukan aktivitas yang mungkin aja capek ya, seperti hari Senin pada biasanya, hari dengan penuh hiruk pikuk ya. Oke, sekarang udah waktunya buat refreshing, buat bersihin lagi otaknya yang lagi pusing nih di insan muda. Jadi sambil dengerin lagu-lagu yang diputerin sekarang ya, karena sekarang udah di sesi relasi, artinya request lagu. Insan muda yang mau request lagu, pokoknya buat Instagram, lewat Facebook ataupun lewat telepon juga boleh sekali ya. Suspika bakal temenin di sini selama 2 jam ke depan. Tapi sebelum itu ada opening songnya dulu nih. Ada lagu apa tuh? Ada Salvador dari Lana Del Rey.

0: Lagi Bu, jadi nih Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah Bu.
1: Ya bener banget, Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

kamu tahu belum kalau sekarang tuh sebenarnya udah ada film yang super duper gong banget yang lagi tayang. Jadi film ini tuh adalah film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang penuh terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @benny_siregar_production. Catat tanggalnya ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

insan muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa. Mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan misam Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempat yang luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak nih dijamin mereka bakal betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

Hai insan muda, masih sama Suspika lagi nih di relasi. Dan sekarang waktunya Suspika buat bacain requestan insan muda. Oke, sekarang kita lanjut ke Instagram dulu ya. Dari Kak Mawaraika nih, hai juga kakak, mau request lagu Di Ujung Minggu Mesahira. Oke, as always ya, kayaknya lagu Di Ujung Minggu Mesahira nih selalu diputarkan di track pertama. Dan berikutnya dari Kak Tina BS at Radio, izin request Cegil by Nabila Takiyah kak, thank you, semangat siarannya. Wow, terima kasih Kak Tina BS Radio. Oke, lagu Cegilnya aku masukin di track yang kedua ya. Dan juga dari Kak Aha Kagak, katanya pengen remuk dari Angie Carvalho. Oke deh, aku masukin di track yang ketiga ya. Dan last dari Kak Jrisoi 90, request Samuel Cipta Jagat Rasa katanya. Oke, kayaknya 4 berarti ya, 4 lagu ini jadi best ya, best seller. Selalu aja diputerin ketika lagi siaran. Oke, sekarang aku mau bacain salam dulu deh dari Facebook. Ada dari Kak Asep Saipudi nih, malam Kak Suspika mau request Shawn Mendes, It'll Be Okay, spesialnya buat Kak Suspika. Ya ampun Kak Asep, terima kasih. Tapi maaf ya kok dari Shawn Mendes itu udah diputerin tuh tadi lagunya dari Summer, yang itu dia ada deh. Dan udah diputerin juga, jadi maaf, so sorry ya. Juga dari Kak Nyomeng Landung nih, Kelungkung Bali ada di sini, terima kasih. Katanya dari Kak Josina Gabone Forte, Kang Ombing Lampu Air Hitam Lampu Barat ada di sini, terima kasih. Dan dari Abah Waisel nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Neng Suspika, salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, terima kasih kembali Abah. Dan juga semuanya saya mudah nih yang udah titip salam di Facebook, banyak sekali ya, ada 15 orang juga nih yang udah titip salam. Pokoknya terima kasih banyak. Dan juga Suspika mau sekaligus berpamitan ya dari siaran relasi kali ini. Thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf kalau Suspika ada salah kata nih. Salam mengudara ya, jadi jangan kemana-mana, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal menemani insan muda. Pokoknya NBS Radio tuh gak pernah bosen deh kalau siaran. Oke, ada lagu yang pertama Di Ujung Minggu dari Mesahira.

Ini itu Fuentir MPS FM, Gamis number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haidar, bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pastinya di sini Haidar bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu cadas favorit kamu. Karena hari ini udah di hari Senin, insan muda, karena spesial di hari Senin aja kamu bisa request lagu-lagu cadas favoritnya sambil menemani kamu mungkin yang ada dalam aktivitas malam hari. Biar kamu gak ngantuk nih insan muda, langsung request lagu favoritnya di Facebook, Instagram, ataupun di nomor WhatsApp 081514939923. Atau mungkin buat kamu yang mau join juga di live TikToknya, boleh banget. Haidar tungguin di NBS FM Sukabumi.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simalsel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan lalu pesan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simalsel toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simalsel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, headboard, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi Simalsel Pusat yang berlokasi di Ahmad Dhani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simalsel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan buat kamu juga yang mau ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simalsel, dan buat kamu yang mau WhatsApp nih, sambung langsung aja di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simalsel.

Okay, ini itu poin dari Best FM Sekabis number one hits music station. Yang sama dengan saya ditemani dengan Haider. Dimana kalau bukan di acara Tordis Total Distortion. Okay, dan seperti biasa yang sama udah di Total Distortion, Haider bakal kasih spill yang sama udah, yang dimana berita-berita terupdate tentang skena musik cadas nih. Dan sebelum bacain request lagu favorit kamu, di sini Haider ada informasi terhangat yang lagi rame banget yang sama udah diperbincangkan. Apalagi mungkin buat kamu yang emang ngikutin salah satu bandnya nih yang sama udah, yaitu Guns N' Roses. Siapa sih yang nggak tahu GNR ini yang sama udah ya? Yang dikabarkan itu bakal konser di Jakarta di tanggal 21 November 2026. Jadi gini yang sama udah, Guns N' Roses dipastikan akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser. Dan kali ini kedatangan band rock legendaris dunia tersebut dipromotkan oleh Raja Wali Indonesia yang sama udah. Yang dimana Raja Wali Indonesia adalah salah satu promotor konser terkemuka ya di Indonesia, yang dikenal juga melalui penyelenggaraan berbagai acara musik internasional dan bahkan nasional berkala besar. Nah, untuk Guns N' Roses sendiri yang sama didorongkan akan tampil pada 21 November 2026 yang dimana yang sama udah di Madia Stadium GBK Jakarta. Nah, usai menjalani tur dunia pada tahun lalu yang membawa Guns N' Roses tampil di kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia, dan juga Amerika Latin, kini tur kembali berlanjut. Mereka menyambangi Meksiko, Brazil, serta beberapa negara Eropa juga. Seperti kayak ada di Amerika Serikat, Kanada, serta juga Asia, yaitu Jakarta, Isa Muda. Jakarta Indonesia adalah salah satu destinasi tur dunia di Asia. Dan lintas generasi yang sama udah, konser di Jakarta sendiri bersembahkan Raja Wali Indonesia berkolaborasi dengan Balai Bayi BTN yang sama udah dijanjikan akan menghadirkan produksi kelas dunia. Desain panggung spektakuler serta juga suguhan deretan lagu ikonis yang tak terlupakan. Jadi seolah-olah mungkin kayak kita dibawa flashback yang sama dengan Guns N' Roses ini. Dan juga kali ini Guns N' Roses tuh pasti didengarkan juga dari berbagai generasi yang sama muda. Atau mungkin Gen Z-Gen Z sekarang juga yang banyak yang sama mendengarkan lagu dari Guns N' Roses ini. Nah, yang dimana yang sama muda kementerian tersebut juga diharapkan tidak hanya memberikan akses eksklusif bagi para nasabah gitu. Yang dimana penjualan tiket akan dilakukan dalam beberapa fase juga, dimulai dari fase official Nectarine Fan Club and Artist Special yang sama udah, dan diikuti dengan penjualan presale eksklusif melalui aplikasi yang sama udah. Yang mana juga ada untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa dapatkan mengunjungi Instagram resmi Raja Wali Indonesia atau mungkin di situs GNR Jakarta gitu yang sama udah. Tapi nih buat kamu yang mungkin mau siap-siap war tiket Haider Spill di tanggal berapa bakal meluncur tiketnya nih yang sama udah. Jadwal penjualan tiket sendiri akan berlangsung pada 2 Juli 2026 nih yang sama udah. Yang dimana untuk paket Nectarine Fans atau Artist Presale itu di tanggal 2 Juli yang sama udah. Lalu pada 16 Juli 2026 untuk Balai Bayi BTN Presale, serta juga 30 Juli di 2026 untuk penjualan tiket umum via tip-tip yang sama udah. Jadi gitu, jadi kamu siap-siapin deh di tanggal 2 atau di tanggal 16 atau di tanggal 30 Juli ini yang sama udah. Waduh, kayaknya bakal seru nih sama udah, Guns N' Roses bakal tampil lagi di Jakarta yang sama udah. Dan mungkin kita bakal puterin juga beberapa trik lagunya untuk memenuhi kamu di malam harinya.

Okay, itu dia yang sama dengan beberapa track dari Gun and Rouse yang sama deh yang mana lagu juga bikin kita flashback nih yang sama deh lagu dari Gun and Rouse ini. Dan langsung aja kita bakal bacain rekusan lagu favorit kamu nih yang sama deh Haidar. Awali dari Facebook dulu kali ya. Di sini ada Kavita TV Fitri katanya Fitri Mood dan Cikat pengen lagunya Limbiskit yang judulnya tuh Break Style, dan sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya juga buat Sang Soe Bawel Arifin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Okay. Haidar, cek dulu lagunya apakah ada nih untuk menemani Kak Fitri di malam harinya. Okay, tapi sensornya lagu dari Limbiskit yang di request dari Kak Fitri gak ada nih. Ini mungkin Haidar ganti aja dari Limp Bizkit yang Green Light kali ya. Tapi kalau Kak Fitri punya lagu pilihan lain buat di request lagu aja kali ya. Okay, ada Kak Itna juga, Ciami Sadir, ada juga dari Bang Asep Saifuddin, Malam, Ali Bashir, Malam juga Bang Asep. Request lagunya Bullet For My Valentine, Waking The Demon, dan saya spesialnya buat Kak Haidar, Selamat Tugas Sampai Tuntas. Okay. Tumben nih Bang Asep gak ada salam-salam ini buat teman-temannya. Okay, lagunya aman

0: udah Haidar simpan juga di keduaan ya, untuk menemani Bang Asep di malam harinya. Waking the day, Bang. Di atas Bang Asep ada Sukabul dari Kota Bumi Lampung Utara hadir katanya. Oke, okay, Lampung. Ada Katum yang Virgo warga Mabar Medan hadir. Hadir juga nih Katum yang Virgo ya. Dan juga di sini Kawinarti juga enggak kalah mau hadir juga. Bang Sang Tuketut juga hadir nih sama udah. Oke, sambil nungguin yang lain dari lagu, kita putih dulu saja kali ya yang terdekatin dari Insta Muda Sang Dia untuk kamu di malam hari.
1: Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

Oke, ini tuh Pointer Impress FM, The Biz Number One Hits Music Station. Insamu udah ngerasa banget ya waktu udah di pengunjung acara aja. Hai, dokumen kamu di Tadis nih, Insamu udah. Dan waktu udah nunjukin di jam 11:47 yang berarti udah waktunya Haida untuk undur pamit nih yang sama udah. So thank you nih yang sama, terima kasih buat Kim yang udah stay tune dimanapun yang sama udah, yang di rumah, mungkin yang di tempat kerja juga nih, dan juga mungkin yang dalam perjalanan yang sama udah. So terima kasih buat semuanya dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haida mengendara. Oke, kalau begitu yang sama udah, Haida pamit dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye.